Wazita zvako wazita kushinga stava dikanoe na nyimbo iyo ii ichebvi zvinakonza munamwoye zvinakonza zvinakonza uenda kiatogolerka wakukatembao iwe kuti ne uyu ndiyeo baba wangu mukati madzinza lino iri uyo ndiye wangu wakuti mungatitorera wenei wadikanoe ndinabva letu ine nyau yanu hapo waroi obvenda letu kiati ne bvunkere twenei uyo akatemba iweyo ningana baba akatemba iweyo kuti ndiye ninga mdairiri wako iwe wakuti pa zvense zvikauya usiku na masikati ukadairirikana iwe ungati wabvanzara ukabvunzawo iye kuti ne ngoma ine ndadikubvanzara ine mai ine ndadikubvanzara ine baba ndikubvanzara ine mwaona zvense izvi hapo mubvunka letu wene uyo wadikanoe zvinakonza zvinakonza munamoyo zvinakonza tichiranga pano apa mapindi matatu yari kusati svika paizo zitanhatu mudziko la Mosambiki ndadi kuenda kuita yaro izvi tobarangazana nyimbo iri kuya mutambwe yakuimbwa na Mufaro Manetsa nyimbo ichibve iyo mubatsireni nyau yanu pana kuti muende kuya museka mvumvu yanyau yako adikanoe unadekerikananyi nayo iwe zvakunyangara zvo zvadikanoe mvumvu yanyau yako ntsitsenzo tai ndepo fungawo izvo zvinawaka hapana kuti uende kuyati ne ntsiku zense basi pana shupika nyau yako panati nyau yako patana matsere kwende iwe uende kuyaitora ningana tsenzo zvinhu zvakunyangara dikanoe sinkora chisungwenda iwoita minuti

0: Wadikani kete kete mbulonswe emani ndopfaletu ine ndonsetsimana nayo makani na matsamba apo wadikanoe mukati mwangwa zino izi chitome ife na makani ayali kuya yadaitwa na Juvencio Creva Tsingano na bambo ye anabve mtomba njira bambo mtomba njira labuda kulishitula bari ya chitsunga ulendo zvense izvi kuita kuti akwanise kubva kana kuti akwanise kupanganiza izvo zvida batana na iwo mukati mwapenyu hawa kuti hawa dzafita iwa daeha ndiyo makani ali kuya kumbiriku uku kuti kwanise kuyabva mukati mwa nguva zino izi.
1: Dzina langu ndine Tome Lapson mtomba njira ndiri kubudira katandika kwathubarwe mbairo tongogara ndatsika muno mu radio Msambiki na mwanya udajulwa wa mfungwa zangu za makole adapinda.
2: Tipetive cha ita kuti musunge ulendo kuya kuno ku radio Msambiki chipi chile moyo cha kuti zamzafudaiwa
1: chile moyo cha kuti handi dzafi ndidaeha ndauya na mfungwa iyi yakuti ningati mu 2003 ndati ndapinda basa ndatsvaka basa bva ndaona basa la ulonda guarda maona ndapinda pa basa paya bva ndaita ninge ntsiku zingasi masondo mairi ine nguva zenezo ndikhali munhu ndikhamwa doro agora kumwa kukhaita ine apo ntsiku ibodzi ndadzati ndabuda kumba ndadifika pa basa ndidandosvikawo ndidaledzera bva ndandolalawa po musungu wanguyo ndikhana sondo ibodzi yachiwiri musungu bva dzasvika pene paya ine ndiri pakati pantsiye bva bwejemura ega musuwo wache bva tola zvinhu bva kwisa mukari nangu bvaendesa kutajawe yachinangu kuenda kwachadaita bvasvika kweneko bvagara ine mangwana machibese bese ndiri kumuka ndikupsvera ndapedza kupsvera ndikutendera ndidzaone zvinhu zviri mbetete epa na mmoyo bva ndatofunga ndati epa pano pabiwa zvidadzaitika zvache paya ine bva ndagara patempo zeneziya nguva idokodoko ndidzaone muzunguyo akhadasiya masoko kuti wangamuka angandomuka asati aenda kumba mutifonere foni bva yasenza kusenza kwaita foni bva wasvika maona adzasvika muzunguyo ha ndabatiwa leru bvati epa wagula mbavha zako o washamwari wako ndiwauya wachikwanisa kuita zvenezvi agora tiri kuda zvinhu hapa chabudiki pano haiya bva ndabuda pene pale epa ine handina kudzaona mukana wakuti ndakwanisa kusvika kumba maona kuda kuti nditumizire masoko zhaki walipo washamwari wangu wadadzazviona ndiwadadzakwanisa washamwari waya bva waitai bva wadzaenda kwasvitsa masoko kumba kuna mukadzi wangu bva dzabvunza wanyadzinza sha kuti masoko ndiyo ari kuno handina kudzaputa penepo atee ndidadzapinda makore mairi ndiri mukati yaboso ndidadzakompiriri atee bva ndadzauya kushimoyo kuno bva ndadzapezera kuno pena yangu apo ni mpfungwa yakuti handi dzafi ndidaiyeha zvidandiitikira mumakore adakwanisa kupinda so Juvencio.
2: Mudzazvizivatani kuti ndiye muzungu anuyo patrawa adatola zveega zvinhu zvache
1: aha penepo wavizinyo tingati wasekuru wangu hawakadzi woti wasekuru duzi apo mukadzi wa muzungu wanguya ndiye akadzasvika zha achitaura kuti mabarwe akapusa maningi kume wakhali wamanyika iyo abve wabarwe wadapusa maningi apo uyauya kukhali kuledzera hasi adatola ndichinga ine ndadithusiwa kale mperezo kuthuswa wangu ndaita futi nanga ndisati ndadziwa kuti ni makole mangasi nanga ndaita gole la mtero wachironga zvenezvi agora masoko yakadzasvikawo basi na wanyadzinza na wenango washamwari wamwenemo kuti huku ntsiku za visita ziya ndipo wakadzalonga zha kutoti uyu ari kulonga zvakati agora kuda kuti akwanise kutaura kuti mbudiseni akhadzatchawo kuanula ali proseso bva ndati hapana zvakuita bva ndandogara ati makole mairi apo ndaona kuti perezo idanyangara perezo tinatizve idadzandiitira mushe padoko pachi mpakuti kubudirawo penepo angu dadzabuda na manji zvakumwa bva ndasiya bva ndandotoezawo zvangu kana handii ndikuchechi nguva zenzi manji nyaya yadoro bva ndasiya bva ndaona kuti upenyu hwangu tani huri kuchinjawo ndazvichi pachadatonga adatotaura kuti muri kuona munapinda umu mungati hamuna chipo chenechi mungabuda zvashupa batani paza mulime muite zvinango zvenhu saka kana nanguva ino ndingandobva basa raugwadha pachangu zvinhu zvakuti ndinandotikomo hasati wazvidziva kana kuri kugara nabva ndapfunza kutoti upenyu ndidiyaro
2: kuranga kuti iye muzungu ano yakadzakara ari kunza kwachiti andopinda zvache mukala yaboso achiti hada kuba
1: ya iye muzunguyo adasvika ningidiyaro kuti munhu wense ungati uri paposto yako anatanga kutesta kukuyezera kuti nditani apo pachi adasvika nakuledzera kwangu kadaita kuya ine bva ndasvika pene paya nakubatwa nantsiye ndandogara iwo bvaona kuti adagona bva watola zvinhu zviya apo akadzalonga wayo akadzabvunza wamukadzi wacho angaenda kumadzi ndiye mukadziyo akadzalonga zvakuti muri kuona masoko ndiyapi ndi aya agora kuda kuti anulari process waona kuti hazvisikuita maona ndiyo mfungwa yangu ndasvika naye ndatimwe ndisvikewo ku Radio Msambiki ndikwanise kusiya mfungwa yangu ndinaye
2: apo nyimbo inaupukuta ni masozi nyimbo ngaibva ichirira nosanasana ndeipi
1: nyombo inandipukuta masozi yakuti ndichipangu nanga ndiri mperezo mu ndichibva nyombo iri kulira ndipo tu Nelson yakuti anatsoka indine ndikutanga kupinda pabasa ne kuti mwezi ndadiita swando zviri ndiri kubva ndaita tani ndiri kubva ndasungwa ndikupinda mukati ya boso saka kuyemba kwa putuneso muyembe wa provinsi ya Tete ndiye mondikirao anatsoka indi anabangu nangu achindotulira kwangu nangu ndiyo mfungwa yakuti handidzafi ndaye hana nyombo ine ndinalira naye ndingaifunga
2: maita basa
1: mazvita so Jovenzi pamberi na mwanya wenei wazinji wanaudolera mwanya uyu so wanaona kuti nasvika tani ningi watu barwe kutepa tikaenda kushimoyo kutani saka tirikutenda basi kuti wanakwanisa kuya kuno natambira kuti tingatsarakana zvidapinda tinakwanisa kupfunzawo iti tipfunzisawo wenangu maita basi
2: mazvita
1: tatenda

Tawia wadikanwe kubuda Johnny Habida hirira ifa wadikanwe kubuda Johnny Ukarikuemba kwa ye Daminoza mukati maino provincia Manika Kudistrito Iro la Machazi Kunyansi kwa lino ziko kanati kunyansi kwa ino provincia Manika Nguwa zadi kwenda kete zo zisere na pinu makumatatu na manaindi zo 8 horas 20 e 8 horas 34 minutos wadikanwe ande kusea oku kwa muna mwoye kusea mkwache kwache Winango na vase ya malangirhe aya, winango na siya matsu mkuona aku uku, winango na vase yetu mwili bunyala bunyala. Apo nyao yanu ini, badu kusea tingatini, muromoi, ndu kusea. Jinaona matsu, nsisoba jinabuda.

Dos atukita munomi pemepo yeradi Mosambiki msoro provinciale manike studio mchimoyo kana makambo aka kubva kuna 20 fingers kanotiko minya historia ino ndo mafambira tiri kuita munomi pemepo yeradi Mosambiki zvishomane zvishoma itoti toti kufamba kwakatsanya nai kusvika dzatidzo dina zvidimbo makumi matatu tenge takuterera na ukumaput regani birotora izaumines shine kambo kanotiko sinembo kambo karikuya mumepo.

Brotherami yatakuta panapa ngezvekuti tiende kopinda isusu masoko muchute emunguva dzino kudai izvi nyamasuro kudai zvitsiku yesabudu masoko ekutanga etinawo panapa zvezviro kwazvo tomogadzira zvese zvizvi zvese kuitira kuti tikwanise kumunzira masoko aya ngekuti zviro zvakona zvisi kunyasa kuima ngomwazvo asi inoona kuti zvaita toenda kopinda mumasoko aya ndichiti mhurutano yakanaka.

0: kuryanyika kumusaite nenguva padoko nepadoko dziri kuenda potanoe
1: mokonzi na Liverpool
0: tenda kotora General Tifao kangomaka kaimba
1: stela pembele papa na Moise
0: kuembera purtani yechirongwa cheAfrican dance
1: stela pembele.

0: Tinoti mese makapurukira Radio Mosambiki usiku wakanaka usiku ushtatu. Tiri munguva yekuti vazhinji nguva rekusimira kuno mabhachi ngokuti kuri kutondora. Asi zvisinei mabasa aimi. Mukati mwezuva ranyamasi tinoti tadhivana noumwe murumbwana tichada kuti tizwe kuti zina ndiani. Wakaberekwa kwapi? Uri kugara kwapi? Zvinyi zvari kuita panguva chino ngokuti nguva inofamba zvizhinji zvinoitika. Zvisinei munotizwa isusu tiri pa 292 metros on the media frequency 1.6 kHz. Vamweni mungatibata pa FM pa 96.6 MHz. Tinoda kuti tizwe tuchiti nevanje zina renyu ndimwe yani chokutanga.
1: Okay, inini ndinozi Kenyans Timoteo Mushanga. Asi tinonyozikwa nekuti Kenyans Phehle ndozita rinonyama nekuzikwana ndirona.
0: Mukoma nokuti nevanje Phehle. Muno makore mangana?
1: Inini ndine 27 anos.
0: Tiri kunanga makumi maviri makore nemakore anokwana manomwe okuberekwa kenyu ingakubhuya kundaida kuti nditi. Tinoda kuziva kuti tadhivana pano pastudio joRadio Mosambiki. Muri kubvira ngokwapi?
1: Okay, pari zvinezvi uno ndiri kubvira ngemushimo wemunomu. But handina kuguma hangu kare munomu kune kwandiri kuraramira pane mazuva mairi ane.
0: Muri kuponera kupi?
1: Ya, zvinezvi uno ndiri kuponera Zimbabwe.
0: Vazhinji vangashamisika kuti zvino zvamunoponera kunyika yeZimbabwe zvino munoti muri muchimoyo kukomba kuti muri kuita ujarijari kutamba. Vanoti kudini kutsvaka tsvaka nditi?
1: Ya, ndozvemene tiri kutsvaka tsvaka.
0: Tinoda kuziva panguva zvino muri kuita basa renyu?
1: Ya, panguva dzinedzi ndiri kufundisa. Ndiri kufundisira kona Zimbabwe kwandiri kubva ndikona.
0: Munofundisa mabhuku api akona?
1: Ya, iyo inofundisa English. Education fizika, sciences naturais, sciences sociais, kuenda neamweni akasiyana-siyana madisciplina.
0: Muonero tinozviita zvinokomba kuti makajija mabhuku padera-dera nditi?
1: Ya, kuchikora ndakatiendei mbichana ya zviri nani.
0: Makagumira nivel ipi kana kuti chidando chipi chomabhuku padera-dera?
1: Okay, ndakaita nivel superior, ndakaita upe, ndo ndakaita.
0: Yapi kursu yomakaita? Ndaita kursu yomakaita ingakuvereketa kundaida kuti ndiite?
1: Ya, kursu ndakaita ndakaita kursu yekimika yakabatana nelaboratory, ndo ndakaita pa upe.
0: Makaita kursu iyi mukati mogore ripi?
1: Ndakatanga 2019 ndikazodefendera 2023.
0: Zvakava zviri nyore here kutanga kursu yenyu dakara kupedza kumakaita?
1: Ya, nyore zvainga zvisiri nyore zvairwadza. Asi takatofostera nehama dzakabatsira zvisingaiti dzakabatsira hama ndidi kushora.
0: Imwimwe muri mundau mainga here munofungidziro yekuti mungawanika mukati muzuva ranyamasi tochibwisana mustudio joRadio Mosambiki mabva zvekuverekita kuti muri kujijisa mabhuku akaita inga kimika, sciences naturais, tiri kubhuya ngomagariro kuna zvese zvakati tendeneja pasi ponyika jopa space. Munofungidziro rekuti maizodai muri apa?
1: Ya, ndanga ndisina fungidziro kuti ndaizodai ndiri pa ndiye zvinyamasi. Asi zviro zvokuti Mwari ndiye waizviziya.
0: Makatanga kuenda kuchikora gore ripi kutanga kuenda kuchikora?
1: Ya, primera class ndakatanga 2006 ndo pandakatanga kuenda kuchikora 2006 ndo tiseti maclass 2012 ndotoita vaclass 2013 ndondosimatsikuna class ndakazoipedza 2018.
0: Makapedza desima segunda mukati mogore rozvo zviviri gumi romakore nemakore masere amuto kuda kutomboima mukati nini ngandifambire mberi nokujicha
1: ya ndozvemene ndozvemene ndakada kuti ndimboima but
2: ndakanga ndina titi amweni waindi
1: encourage ari kuti ai kufunda kakanaka saka unofanira kuti ukonkorere saka kukonkorere kwaunofanira kuita unofanira kuti uende kuri kuchibhata saka ndichibhata ndairambirana nacho vizao yangu yairamba ndangasa ndaziva chibhata chakuna chiini uye upe chiini uchizoti okay komo nemaconditions edu aya zvingakora kuzobatana makurusu amweni saka iwo zamakaenda kuupe timboona kuti maconditions edu angatenderere shuwa ndo zvindakaita ndakatopedza ndapedza ndotochainos iligaliga handina kumboima
0: baba namai vanopona
1: ya mai vanopona baba vachapona akuchina
0: vakatamika rini
1: baba vakatamika 2017
0: zvinoitika mukati mokupona ekega basi taida kuti tizive kuti mavereketa imwemwe maiva muchina fungidziro yekuti maizodeno muri mukati mudhorobha rochimoyo kana kudeno muchipona kunyika yezimbabwe pakutsvaka tsvaka kuti mungawana zvingamubesa mukati moupenyu asi taida kuziva maroora
1: ya ndaroora
0: maroora muno vana vangana
1: na vana tisati
0: uchiri muchado uchakaita muchado munyowani
1: ya uchiri munyowani ndozvemene
0: zvakanaka tinoda kuziva inga mese muri kutizwa kuno kuradio Mosambique emisoro provincial yomanika kainkiya vanodaijira kuti radio chimoyo ndiyo radio Mosambique radio mukati monyika ino tsvaka DRC tiri kuvereketa tiri pastudio dzeradio Mosambique muemisoro provincial yomanika vazinji vangatino vari papi zviri kuita kudini imhepo nditi
1: ya ndozvemene tiri pamhepo
0: asi hazvikombe kuti nesu tiri mhepo pano ivanhu vari kuvereketa ngokuti vanotiziva
1: ndozvemene ndozvemene atiri vanhu vanopona ndi Kenya straight
0: kakweshe
1: ya kakweshe
0: tinoda kuziva kuti kujija kwamakaita matombonanga henyu kuti hazviito kuita nyore pano herepo maimbovata musitokurya ngundava yekurangarira kuti ndoita mubhadharire nechikora
1: ya ndo mazuva mazhinji zvakaitika buruki ndakatondetopinda 2019 ndo pakaitika cyclone idai yakatirwadza ngekuti bridge rekubva kumusorizi kudai rakadamburwa kubva Chipungabhera apo zviro zvimweni zvaibva ngechipungabhera zvekuti tikwanise kupona tiri kuchikora saka takagara mazuva akawanda redhi kusina magetsi kusina transport saka kuti upfuwe uisa kudini takarwadziwa apapo pairwadza saka mukufunda zvemene mene aiaiai hazvina kuita fasi ya ndo zvemene
0: majaha mazuva ano kana kuti majaha mazuva ano zvokuenda kuchikora vamweni vakona havazvidi imwimwi ndiyanaka muti muende kuchikora
1: ya inini zvakaitika ndisingadi kuti ndifishefishe kana kuti ndibhuye mazira ndinozviita wakanditi ndiende kuchikora kutanga kwacho ndibaba ndoenda kuchikora ndozopedza ndapedza mai ndanga ndine shamwari yangu imweni yaizigonda yemuchangwa vanomuziva vanomuziya kamawe saka wakazoti ya tafunda ena akati ndoda kufundira Chipungabhera kuna sibara yangu kona iyo okay ndikati sibara ariyo ndiani bhuya nga sibare ndisibare Bindu vanga vari Chipungabhera mazvona saka abhuya kudaro kakati ai ndoda kuenda Chipungabhera kuti kuna sibara wangu ndikati ai Chipungabhera akuiti kazi ai ndoda kuendeyo saka gore iro rino wakazondisiya futi ndiripitiri klasi imweni enoenda Chipungabhera aenda Chipungabhera ozouya zvikazi ai Chipungabhera kuya ndini ndakufundira kuri ndakufundira Chipungabhera saka iwo nokukona wako unoita kudai kuti takafanana waifanira kuti uendewo Chipungabhera poriki vanhu vokanyi variyo ndaone sibare wangu variyo ende togara teunanawo muchipungabhera ndikati saka zviri kubhuywa ngeshamwari yangu zvida kuita chiforce yekuti ndidini ndifundewo ndo pakazotangiredhi yekuti ndichifunda ndafunda ndakaenda Chipungabhera ndaenda Chipungabhera ndoguma ndoonana nani na Bindu mazvona totoreketareketa mumusika ndikati aindaa munomu utondikurudzira zvakasai kufunda kakanaka maningi mazvona unofanira kuti ufunde porki zvese zvinobva mukufunda ndoita kuita faklasi ndakati kufunda hakushandi asi ndakazoti ndaanoona kudai ndakutanga kuona visa yekuti so shuwa kufunda kunoita kutovaba mda kutoda chikora ate kutopeza ndo mahambiro shakaita
0: vamweni vanoti kufunda akushandi akuna zvakunobesa imwimwe munozvionera kunaka papi
1: ya kufunda kunoshanda ende kunaka kwakaita kufunda kusiri kuti kushanda kwega basi kufunda kwakanakira pakuti ne usingashandi kana muhurumende kana una basa rinobata unonga une pfungwa dzinoshanda kufunga unofunga ngekukasira uye unozviona kuti chakashada chakanaka right tozoenda mumaponerwo emazuva anaya kuti kana ukanga wafunda unokwanisa kuona basa zviro zvakanaka kuti basa racho rekufunda harisiri basa rekuti unojuwika maningi kana unotambudzika maningi ibasa rinenge rakachengeteka plus harisiri kuti kana wapinda mangwani mangwani unokwanisa kuti bva panapa muri muhurumende ibasa rekuti unotoshanda chiro chinenge chashata muhurumende munokwanisa kuregererana uendeendera mberi nebasa saka basa rekuita usina kufunda rine marisiki akawanda rine marisiki akawanda porque mungava muri mugodhi munoendwa muno mumazuva anaya unokwanisa kuhidhikirwemo kungava uri kushanda basa risina mapepa zuwa nhanto unokwanisa kutozi buda porque richabudi panapa saka ukanga wakasina rikontrato ibasa rakanaka maningi kanga riri rekudzidza
0: zvamunovereketa zvokuhidhikirwa mugodhi varipo vari kutoti mapoti ari kudambuka vochitombwerera mugodhi mazuva mangananyano ari kufamba masoko ano kuti kuno chikwata chevantu vonyika ineyo musambiki tisikakanganwe dungo kumutundu musurizi vakangwina pangozi yekuti panguva yekuda kubuda mugodhi boti rakadambuka vese kakuperera mugodhi zviro zvinohwaja zviro zvinozwisa nyasha
1: ya ndozvemene ndozvemene ukazo itori nyaya yandainge ndisingato ndanga ndisingazivi ngendaa yekugara ndisiripi ligado maningi nemusorisi but ndo pakanakira kufunda kuti ukanga wakafunda zviya hauendi kopinda kuti ubatane nekupinda mumapuwe nemapote chinoita kudaro kwenyaya yekuti ukanga usina kufunda chekutanga pfungwa dzinonga dzisina kurodzerwa unopaona ingati kuti unobudepo panozva pabudiki iwo unopaona pari easy kuti ha ndinopinda ndobuda saka pfungwa dzikange dzakarodzerwa unoziva zvekuti okay pazova papindwe apo and serious apaedzwi apaiti ndozvemene
0: kuona kenyu imwimwe tsvakadi manasa kubhuya kuti kuchija kakanaka uye zvizhinji zvamakabatana nazvo kuda kuti mugume pachidanto chemuri ngochapi chido chamunacho
1: ya ini chido chandinacho pari zvinezvi unongi chekuti ndiwedzere chikora changu tingati ndiri kuwedzera zvinezvi uno ndiri kuita inozi mestrado
2: mestrado ndirikuitira angu brazil ensino distancia
1: saka ndo chido changu ichocho uye chido changu chekuti ndishandire chini munyika yakandidzidzisa ndo zvandiri kuda so ngekuti zvinezvi uno pakabudira opportunity ya zimbabwe ndo kwandimbori but chimbo changu chekuti ndichava ndiri mozambique munomu ndeibatsira enyika yangu yakandidzidzisa ndo zvandiri kushuwira
0: pachidando choumestrado chimano nguva yakadii
1: ya ndiri musegundwano segundwano yemestrado wazive kuti mawano nepuriki mestrado ido chiyano ndipoita lisensiatura ya saka
0: ndiani ari kumubhadharira panguva ino
1: ya zvinezvi ndiri kuita konta propria ndiri kubhadhara ndega
0: zvakadini kunaka kuchishandira nokushandirwa
1: kudzishandira kakapinda kunaka porque chese chinonga chabuda kana imari unokwanisa kuzheriri wega weziva kuti okay ndine maproblema akati neakati saka munhu umwe unokwanisa kubudirwa neproblema apo iwe unonga uri problema futi kumuntu uyani kana akanga eikushandira saka anenge ane maproblema akawanda akati zviyani handina mari unokwanisa kutsamwa apo unonga wabudirwa neproblema imweni apo iwe uriwo futi problema imweni saka uri wega wezvishandira zvakachipa zviri easy kuti upungure mari yako webhadhara chikora upungure mari yako webhadhara ino naino unokwanisa kuzvicheriri wega
0: imwimwe muri mwana wakamave kumutundu wemusurizi tikada kusota edu padakata yantaraunda yamunoponera kana kuti iyo makabarirwa vakomana vangana kana kuti vasikana vangana vanodakarira zvekujija
1: ya pari zvinezvi uno vanodakarira zvekudzidza vanonesa asi variyo kamave vakabudabuda vandinoziya makolega angu ana David Chikumba nevamweni mweni vakabudawo but pantaraunda pandiri kudai ndiri ndegawo pona apapo
2: ndo shajiri ndiri ndega pachintharaunda pandiri but kamawe kudai vanga ndowanda wanda hawo asi mutunduwo
0: ndiri ndega pamunoponera mufanozi pa
2: pamuganga pedu panozi pamatarara kamawe
0: kumatarara makabuda meka
2: apapo ndakabuda ndega matarara ese na mainge na bundwa pese pandawo ya handini ndega ndakabuda
0: zvakanaka kakurutu munoverekaita kudaro zvinokomba kuti mwemwe muri kubhuya nhoroondo yenyu kana kuti zvemakabatana nazvo pakuti mugume pachidanho chomuri vazhinji nguva yavanoti inini ndingafunda hazvina zvazvinondibesa inini ndingadai handina gaini nazvo imwemwe gaini yenyu iri papi
2: ya gaini yangu iri pakuti upenyu wandinorarama ucharwadzi maningi kuti kana ngokumuka ndeibata badza ndienda kumunda kana kuti kuenda kousha mombe saka zvine gaini ende ndiri kuwedzera ruzivo ruzivo randinaro itori gaini yakakura maningi ekuti ndinoziva kuti okay chiro cheidhura mararamiro endinofanira kuita ndinofanira kundidzasire level yekupona kwandiri kuita nivel yekupona kwandiri kuita okay zviro zvakwira kana kuti zvadzaka ndinofanira kundigadzirire nivel yangu saka itori gaini yandinayo iyonayo yekuti ndikwanise kuadaptara nemararamirwo ari kuizwa zvinezvi uno zvinonesa maningi kana usina vhizawo yekufunda kuti unoita mararamirei ndo paunozotiza munyika mako woenda kumweni unoenda kuona ingati kuti kuraramira joni ndiyepinda mumamugodhi kudai zviri nani kuraramira nyika imweni zviri nani ndiyeita mabasa akasiyana siyana saka ukanga wakafunda unotoziva kuti okay zvinezvi uno push to David yangu inoda kuti ndipone zvakati saka igaini yakanaka maningi pakufunda ndo gaini yandinayo nekuti zvezvinezvi uno handichatambudzika handichagumpa nguva yane yekuti ndiri kutontorwa ndienda kuchikora saka yaageini
0: imwomwe maita muntu ano ruzivo mati ruzivo rikadeno rakapincha kana rakarojerwa unoziva zvokuita tiri munguva yekutondora nguva yomupepo tingaita kudini kuti tijivirire kuno matambudziko panguva yekutondora kudai
2: right panguva yekutondora kudai so inguva yekuti hazviiti kuti uzvivhare but panguva yekutondora kudai tinofanira kunge tine zviro zvinoziya angava ari maburangeti kungava kuri kugota moto kuteza huni mumakanyi toteza huni dzedu tobasira huni dzedu yaguma nguva yekuti toda kuenda kowata todzima muriro kuitira kuti tisazonge tine maproblema okuti kana muriro wabatira mwenje kuti kanyi kedu kuyani kunoshandiswa mwenje nehuni right kune zvevana nguva yekuti inei amadekoni nguva yekuti iyani mangwanani mwana afaniri kuti abude mumba kundohamba hamba kubanze purwi malaria madhonsa chakasiyana siyana saka ndinokurudzira kuti tigare panodziya uye tishandise zviro zvinodziya zviri fasi maningi hazvitengesi kuti ubasire muriro uteze huni dzako ugote ndo zvandingakurudzira
0: muno vamwenere mazwi omungada kuti musiye maererano nozvimwewo zvamunofunga paruzivo rumunaro
2: ya zvandoda kusiya ngezvekuti vantu vari mumakanyi kanyi mounoona ingati kuti uri muntu wakashooreka uye mounogara makashooreka pakuona kwaunenge uchiita unokwanisa kubuda uriwe unonga waenda kuchikoro unokwanisa kubuda uriwe muntu wakafunda saka usazvionera pasi kana uri muntu unofanira kuzvionera panive inoenderana nevamweni hakuna muntu unopinda vamweni muntu asi chiripo ngechekuti iwewe pauri zvigonde kuti ya zvakati ndinozvikona saka ndinokurudzira kuvakomana vese nevasikana vari mumakanyi umo kunyanya maningi yona ntaraunda yekamave

0: Right, imwe muri kuti musakazi ngaakasire kuuya. Apo rombo unenge uripo brangeti haana mwana uyani pekuti awati haana. Saka rinenge riri dambudziko. Munhu araramine kusingaperi. Mungange muripo nyamasi meishandira mwana wenyu bati. Mangwani ngekuenda kwenguva mukwanisa kutorwa ngenguva ngekuti ndo zvitakaemera tese. Saka unosara mudambudziko mwana uyani. Mazhora kuti achaenda kuchikora nguva inenge yamusiya. Kuti achagadzirisa upenyu zvatoshata, upenyu wake watoshata. Saka mwana unogadzirirwa. Zvinezvi unovabereki vachiripo kwete kuti babangu kudaio varipo vanondiitira zviro zviri vese. Ndo masoko andingasiya kuti ngatiende kuchikora. Ndingati ndapedza hangu.
1: Varipo here vantu makafunda navo vokuti nguva chimweni vakati kufunda hakushandi kana kuti vakazvikorera mundava yekutama? Mukashingirira imwe mudakara nyamasi muchiti makapedza kudzidza ndeiti muri pakati nopakati asi mabhuku opadera dera mamboita muchashandira zvekuti mugume pokupedzisira asi vangadeni uchimuzo kuti ai ndiye mwana wakakwehle uyo.
0: Ya vanhu varipo eya varipo vakachisiya chikora. Nditori neurombo nevakachisiya ngekuti makondisioni zvaazokwanisa kunge aripo. Kozoita futi ndinorombo nevantu vakati ngandichisiye ngekuti achishandi vasingazivi ramangwana kuti raizonga riri muchikora. Varipo vantu vakadaro.
1: Zvisinei tazwa masoko mazhinji taida kuti tikumbire kuti kuno vaya vanoda kupuwa ruzivo nokubonga simba romakaita kuti muoneke muri pachidando chamuri zvino. Vangada kukumbira kuno nomero chamunoshandisa kuti mumbuye navo muchivapawo mazwi akanaka. Dai jirai nomero yenyu.
0: Okay, nomero yangu inoti 086 74 89 573. Yemoftel.
1: Pinda yenyu zvati izwa.
0: 086 74 89 573.
1: Imweni?
0: Imweni ngei Vodaco inoti 085 064 5366. 085 064 5366.
1: Nguva nani vamaitamba navo kareko?
0: Right, vandaitamba navo ndatanga kubhuya ngeshamwari yangu yaizi Hebeti Muchangwa ndigondai Muchangwa ngeumwe asina kuzoenderera mberi nechikora. Kozoita kuna ana Diva Maburiro unoita ngati wakazozvikorerawo ngekufamba kwenguva. Kozoita vamweni vakawanda wanda vamweni achavaziva zita wangu kuti yanguva yakareba tisingasangani.
1: Pano makore akapinda penyu papo paimbonga nomufana umwe ndinofunga kuti wakazotamika waizi Josepha.
0: Ya ndozvemene.
1: Waizi Josepha ani zviya?
0: Josepha Derere.
1: Derere.
0: Josepha.
1: Wakatamika.
0: Wakatamika. Wakatamika ngekubudikisa kuto kubva Joni yeto dini yeto rwara aenda kuzama kotsvaka.
1: Zvinoitika hapana kuramba hapana zvitingaita. Ndaida kuti musiye rimweni soko rokupedzisira pamavonero enyu uye mutichungamidzire vese vakateya njeve panguva jino kuno kuradhi Musambiki ngokuti vanhu nguva vasikamuoni.
0: Soko rangu rekupedzisira rinoti ngati zvichengetedze kuenda kuchikora kunge une upenyu, kuita basa rerese kunge une upenyu, kuenda mugodhi kunge une upenyu. Saka chengetedza upenyu hwako. Ndo chiro chekutanga chaunofanira kukoshesa, kukoshesa upenyu. Ubate zvakanaka upenyu hwako. Waona kuti apa paiti ndinoshaishira upenyu hwangu siyana nazvo. Zvakashata zvinobhuya zvega. Waona kuti apa pandiri kuenda apa panoita ingati kuti apa tembeki siyana nazvo. Ngatichengetedzei upenyu. Upenyu ndo chiro chikuru chekuti zvandiri kutaura zvandiri kubhuya zvekuti ndakaenda kuchikora vamweni vakazodai mabasa akasiyana siyana zvinobudikidza ngeupenyu. Saka ndo masoko angu ekupeisira. Ndeida kuchungamidza kune zvigarisano. Takakombwa ngekana Mutandara, ana Mutandara pasere apo. Kozoita Katusani, Kaderere, kana Chipanda, kana Ziko. Ndo vantu kana Chimwa Mupengo, kuenda kana Chasara kudai, kana Maburiro.

0: kana mpambo ndinochungamidza atichaona ani nguva yareba but tiri kutsvaka kanya tikanganwa
1: yapi ngoma imunodakarira mukuzwa muchirangarira zvakaitika zvamunofunga kuti zvichaitika
0: right ngoma ndinodakarira ngekuti ndakaenda matira nyaya kuti zviitwe ngedenga handizivi kuti ndianokaridza asi ndo ndinotoziva basi kuti letirai chinoti zvakadi
1: sananyi zvaoshoni fambanyi zvakanaka
0: nadzatenda nemwiwo

yamakadai shikutianze nyumba mepo ye radio msambiki emisora provinsi ya lemanika studio jemchimoyo ne mabasa moshote pungwe zuwa na nyumasuno mazwar kita wana matanatu mwezi uno uri mwezi wa mhenza gore rosurusiri ni makumairi na matanatu mambai pano nongara dina usiku kumasureke dina usiku toya na dzongoma mcheshere nakara panguwa imwe usiku tesenda kupinda makani nemwi kumasureke makani ya edzikanda koita mbiri makumato temsesi kwa dzusiku toya na dzongoma mcheshere natu tozomboya na makani murongomuna na dzongoma mchechere dakara pa murongomuna makumashana mseswa na murongomuna vashwa kugushita manatsi izira yango kumchini kuna Irvini Hortensio Castello murtenya kana kisisa